sendiri jangan kalian tarik lah. Kebetulan kita kena balik ke pasar lepas. Adik kalian kumpul, istilah baik mental dalam mengajar jaga arsip jangan kalian ingin cerita. Di pasar kita

0: cerita mendesak dan hanya tak sasar. Sabitri, satu bangsa, sama menjadi ramuan sosial dan cerita insight yang dihasilkan masih membuatkan kami akses terhadap hasil terbaru.
1: Positif, masih ada kemudahan.